0: da insha Allah za ku ji daga bakin sa idan muka dan numfasa muka dawo wato kai tsaye zan hada ku da shi wato sunan da kawo muku wannan labari daga nan masu yaro za mu daura daga inda
1: se entregó algo un objeto una garantía
0: wato jika makoshi gashi ne kai tsaye dai zan hada ku
1: mercancías
0: babban bakon namu domin
2: sake kasancewa tare da ku a wannan sati ta cikin wannan shiri namu mai albarka ko ince shiri mai farin jini nishadin karshen mako wanda muke gabatarwa a nan gidan Jiwon YBC da mato kuma ina ga labarin namu za mu gina shi akan wannan waka na Naziru wanda ya rera wannan film na labarin nan don haka ina ga ko za mu dan saurari wannan waka wanda suka yi na dawo ba mu gama zama ba ko wanda ina ga akai zamu gina wannan tattaunawa.